Aina buku kapagi mani nadi kubutan turasai kami belasat tadi mana ada lipusan tahu anana ade subuh dumi kadali ina mamut seringas.